ngata ta chumani di anana tni anga jogo jatni duni ki unuk dukara ga tritsa khatra hala uksima gatta mannali nipai dukhen so tumagara khutna ngata ata ata minni anana minni pigoi digi jamini du tamanna ta chumani di adig mitchar tanga nta mai tu du man atu tor tor tu u bari da tor tor tuma no botan metu nang te kwasi budi bu amaru wonni sanga tak pakar ba lu ma isu makku ta ko khitung makka suna basi budi ong nak ki si budi urun nak ta man khaduna ora ora ta ur tuta ta matu mang adu nduk para tinni imi arung mimi adu khatak tu ara dunga si budi si budi tong kar ba tu ku si budi khatung nak ki ta bu na du ki un nduk ta ugai ngama ta mi khatram ki kutti Imi arung mi sukusi utit luta mana taimi imi khatir dur taimi itu wajang itu gun taimi rida khatir tu suri jimi uka khatak tu taman si buri unut du si buri unut du si arung nya aku hitung ni taimi aku jing kerbak tu ma mana suri taimi dia kerbak tu ni dia begini nak tak kerbak ka ilang angaja ke pada aja kerbak Amal itu saya mah upetning itu nak orang urut tu dik, itu mahal dek kami. Saya mah, saya kupanik kukaru, nukaru subinai, amal mana itu nak urut dik, harung ni. Saya mah sih nak baca nak tuarun dengan, saya mah itu mah kerja mih insuk tengen suah takar warun ni, terus cina aku nak ni itu duduk duduk. Saya mah kuah ubikai. Ubikka ur karuan lutik. Tapi mana anak kami nara anak kami ni nara cakap dia minyak kata nak cakap nara cakap dia minyak cakap dagi ada juga dapat. Tapi mereka tidak sih mereka tadi. Tapi ubikka ur karuan tu tak. Nara dia hanya nak tu dah nuri macam. Jadi dia juga kata kita nak dulu nak kata kata. Tapi mereka waktu ubikka ur tu tak. Ia ada macam cuci ke kene lama. Tapi nak tu tu orang orang. Tapi tidak tapi mereka Ipa kata tu yang menyebut waktu ni, imani, tahun ni, ima bingmi, dan ni, ima, ini tu jauh jadi kilo hati lah tak, kalau dua orang baju kau masih kau sikit curungga, kau biarkan mereka ni ima tinggal pergi ke anga, ada kisah ni di mana orang tu kusana batu nak tu jual orang, teman tu pengak kau pun mesti berdarah mesti jarau kerui. Ilu waktu mengat nak tu juara, terus si putai mencuara tak tu menyuruh dunga, atau jauh tak tu menyuruh dunga, anak-anak nun. Ini kemenar putai mencu, atuan nak tu ada semua mendunia tu nak tu. Kan betul tak ada mendunia tu nak tu juara. Tapi kau kita ngabut, tapi kami kejutin yang mesti sulit pada waktu ini kerja tak hendak hidup. Amaru ini sama kerja kerja. Teman kena jatuh macam ni, bisa kalau nak nak ada kena jatuh mang ada maju asap petunga, ia sulit gama teman-teman kan, teman nak kalau waktu hal doktor tak si mana tak ikutan kan, tak kena kimi kimi nak itu kalau balik kimi gama, dah ni ni ngah kuni ngah muka kuni, tak kena dia ukir dibi hotak tu mi, hidup jami uni. Amalu suri anak-anak kekumunni anu gua kud ukir dibangun teman ukir dibarung tahun ini kimi nigiani niga aku tang dari dunia api kucing umi pijam terlalu mizuma emailing mat dari nya upak kerja tu kita waktu semasa ka lebih kena ya kama kurani dengan ni dengan ni asyik banyak kama Unuk pangkat cawat lagi sebab punya Quran itu gaul dah tua juga mak sekiga kucing toksen lagi mabun terhidup mina apa ni? Sudang ikan ayak bini, tahun nunggu hari kerja kau nak dah cek tekan nunggu cawat lagi jual nunggu, tapi aku kau dekat tahun ni cawat lagi tahun ni, sebab kuda aku dah jual ni, tahun nunggu terus jauh sama kami cawat lagi jual nunggu tuan tuan ini awal awal dia ada juga mak jaga dekat tahun nunggu tak ikut nunggu. Aduh, cuma ni kan 22 foot, kalau minyak dua belas lagi.

그리고 일하니까 일하니로 가일하러 바깥으로 다음에 주변에 나와 팔았던 거다 했어 미자카 수호카임 갑자기 자차원에 가러 와가 말이야 다 했어 빌리가 약시 맞다 까가 이자카 올라오도 다음에 아울라시 말아오송아 안가시 맞다 나가마 다 했거니 눈에길에 없다 진놀 Kumut utilah ikut nila aksi majuku, walai juga. Ila akka utikain nila aksi majuku, anak tuin nak sulino jumpa tak cuma ni. Aku lakta, nuli aku hanya kalau tuli kita tak ikut. Tapi malu, ilah sampai me singa elok mega mak. Kalau tu mut inna linnut, inna takak tunut. Yang ni betul kan? Nalil lah makan nilai mat. Tapi kalau mana nak kategori jauh kan nilai lah semua kebo. Angkat galau. Utang si malak tu lama le. Ili sampai ni. Yang ni jaga kalah ama. Ini malay. Angkat jadi pangan mat. Tulang elonu ili sampai. Ama lokasi. Tamak ko. Kanu pikiran itu tapi nunggu jaga yang ini. Isi masih faham juga mah. Kanu alu kan kopero aniti tapi nika, bini bangun tegalo. Ima, suna hat siang itu kalau kita terus aktif bini ulu tatau. In, mak kunitin ni, ima aksi itu la tangan ulu tapi lepas malang juga ta. Kakal lah kalau ulu taloni, pi bangun kalau sot ayuk saya ini sot teh mangali mah, teh metu jalan juga ta. Picu mereka. Kalau agak tu tak elah.